0: Selamat selamat. Selamat selamat.
1: Selamat selamat. Ya ya ya, selamat selamat. Selamat selamat. Ya ya ya, selamat selamat. Selamat selamat. Ya.